0: La que Akashwani difu non arjuik tulunang sangpi marajai megang dengalong ning arlo alam the bolon pi terang pi alang lipen kethan ning arlo alam the mate alam chir arjuik sina
1: nilimen ke sangpi bolon pi terang pi nilike do adim lake thanarot difu nilinang li tum athengno nilining arlo alam chithan ponji ilipai tum pulote imithang asomar lapen hemret ka chilana ar puthepi ongdung apaya tum ke amithang asomar chilana pame ajaga tum ke amithang asomar aphan chimathakrang nilikipu kangtum ke osomar ke ar nam pen ili kemenai adan lopu nilipudamji

karbi det long ri ching honalon kro ke par ju jam hegang deng long pen na du thu klim sumar la pen don sing teron atumen kilun arju eksinang alon alam thel ke ne pialam ni ching hom chena labang solon kabonda bang don sing teron todangte arju eksinang labang solon